0: น้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำสกูบ้าเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
1: คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเกนมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเกนก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนคลิงdi daerah Karang di Pulau Punaken, Bapak rasanya gimana?
3: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Punaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?
3: 60 meter.
2: 60 meter. Ketemu apa di bawah?
3: Ikan hiu.
2: Ada pak salam.
3: Iya, ada ikan pari.
2: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
3: Sekitar ada 5 meter.
2: Bapak ketemu terkejut atau lari?
3: Tidak, saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
2: Bapak bisa lihat hiu itu nak galak atau tidak?
3: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
2: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah enggak di bawahnya?
3: Ada.
2: Berubah ke bagus atau kurang?
3: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
2: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
3: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang. Tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana. Banyak, masih banyak.
2: Sampah di bawah ada banyak tidak?
3: Di sini sampah banyak kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai. Banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Ya, kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini kita sudah ada small community untuk bersih pantai, laut. Kami kadang-kadang bikin kegiatan.
2: Dan sudah ambil sampah pergi buang di mana?
3: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Ya, untuk ambil sampah mereka kasih perahu, kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
2: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik apa? Kertas, kayu. Ya,
3: itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan memang banyak plastik dari Manado, kadang-kadang di atas air juga banyak.
1: การออกหาปลาของชาประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโตขึ้นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด

0: ชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
1: ซาดบาบาสโนว์คลิงดีDaerah Karang di Pulau Punaken, Bapak rasanya gimana?
2: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Punaken.
1: Gelam paling dalam berapa meter?
2: 60 meter.
1: Boksit meter. Ketemu apa di bawah?
2: Ikan hiu.
1: Jauh Pak Salam?
2: Iya. Ada ikan pari.
1: Bapak dengan ikan hiu paling dekatnya berapa meter?
2: Sekitar ada 5 meter.
1: Bapak ketemu terkejut atau lari?
2: Tidak. Saya menikmati dengan hiunya. Saya lihat hiu. Saya bersama-sama dengan saya memandu tamu di dalam air.
1: Bapak bisa lihat hiu itu nak galak atau tidak?
2: Hiu yang saya ketemu tidak galak. Karena hiu cuma hiu white tip shark, black tip shark dengan hammerhead.
1: Selama 20 tahun Bapak snorkeling di sini ya. Ada berubah enggak di bawahnya?
2: Ada.
1: Berubah ke bagus atau ke kurang?
2: Kerangnya sudah sedikit ada rusak. Sudah mulai lagi ada pembibitan karang baru lagi. Jadi sudah karang baru sudah mulai bertumbuh.
1: Ikan-ikan yang bisa dinangkap di daerah Bunaken ini dikurang atau ada tambah banyak? Atau biasa aja?
2: Kalau saya datang dulu agak banyak, tapi sekarang agak berkurang. Tapi masih banyak ikan. Ikannya ada di mana-mana. Banyak, masih banyak.
1: Sampah di bawah ada banyak tidak?
2: Di sini sampah banyak kecuali ada hujan banyak. Iya, dari sungai-sungai banyak sampah. Yang utama dari Manado, banyak sampah dari Manado. Dia kiriman dari Manado kemari banyak sampah. Kalau di Bunaken di sini, kita sudah ada small community untuk bersih pantai, laut. Kami kadang-kadang bikin kegiatan.
1: Dan sudah ambil sampah, pergi buang di mana?
2: Di sini ada bantuan dari BRI, BNI. Iya, untuk ambil sampah. Mereka kasih perahu. Kasih fasilitas untuk Pulau Bunaken untuk angkat sampah dari Bunaken dibawa ke Manado lagi.
1: Biasa sampah yang kelihatan di bawah laut kan kebanyakan sampah jenisnya apa? Plastik apa? Kertas, kayu.
2: Ya, itu tergantung dari cuaca, Pak. Kalau hujan memang banyak plastik dari Manado, kadang-kadang di atas air juga banyak.
0: การออกหาปลาของชาวประมงกับเรือแมงมุมนอกจากจะฉายภาพอันโดดเด่นกลางท้องทะเลแล้วมันยังโต้คลื่นสู้ลมเคียงข้ามไปกับชาวประมงที่ยังคงต้องตื่นแต่ตีสามกลับเอาตอนเที่ยงวันกับปลาที่จับมาคราวละประมาณ10กิโลกรัมส่งขายตามร้านอาหารบนเกาะเหลือพอก็จะส่งไปถึงตลาดปลาในมานาโด